0: སློབ ཕྲོག དེ ཉེ སློབ ཐུ དེ ཉེ རེ ལེ རེ མི རན དེ དེ ང གར རོ ཅིག ཡག གི དུས སུ ཤ་ཏ ཁུན མེ ཉེ ཐེ ཚུ ཅེ དེ རན སློབ ཅན ཡོ ཅེ ཅི ལག ད དེ ཉེ ལེ ཡོང མ རེ
1: ཡོང མ རེ ལག ད ལེ ངོ ཡུ
0: རན སེམ སེ ཡོ ང སློབ སེམ ཕོ ཏོ ཉེ ཤིང ཡུ ཡ ཆུ ལེ མ ད ཁེ མེ ཤུ ཀེ བ ལ
1: 真是不是不是都用公事接着我去我天母堂会议通过忙起了
0: 老车头说呢车速度的从何讲起人起听铺局的速度修呗嗯是不是心电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电电